0: Be your choice.
1: This is Pilihan FM. We will now bring you the live broadcast of the opening for Dikir ceremonies in conjunction with Maulud Nabi 1448 Hijriah from the Omar Ali Saifuddin Mosque in Bandar Seri Begawan.
2: Baik, terima kasih rakan setugas di studio siaran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. اللهم صل على نور الأنوار وسر الأسرار وترياق الأغيار ومفتاح باب اليسار سيدنا محمد المختار وآله الأطهار وأصحابه الأخيار عدد نعم الله وإفضاله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Segala puji-pujian kehadirat Allah Subhanahu wa taala, selawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaum kerabat baginda, sahabat-sahabat baginda serta pengikut yang taat lagi setia hingga ke akhir zaman. Alhamdulillah, audia hari ini Khamis. Sudah pun kita berada di dalam 1 Rabiul Awal 1448 Hijrah bersamaan 13 Ogos 2026 Masihi. Alhamdulillah atas izin dan limpah kurnianya juga dapat kami bawakan kepada audia siaran langsung majlis pembukaan dikir 12 malam berturut-turut bagi masjid-masjid, surau dan balai ibadat seluruh negara sempena sambutan Maulud Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bagi tahun 1448 bersamaan 2026 Masihi yang kami bawakan secara langsung dari Masjid Omar Ali Saifuddin Bandar Seri Begawan. Alhamdulillah, auda, kita berada di dalam bulan Rabiul Awal, bulan yang mencatatkan peristiwa penting dan amat bermakna bagi seluruh umat Islam kerana di dalam bulan inilah lahirnya junjungan besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kelahiran baginda telah membawa sinar dan rahmat ke sekalian alam. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Anbiya ayat 107 yang tafsirnya, dan kami tidak mengutus engkau, yakni wahai Nabi Muhammad, melainkan untuk menjadi rahmat bagi sekalian alam. Audah, lebih 1400 tahun yang lalu, Allah Subhanahu wa taala telah mengutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk menyampaikan risalah Islam bagi memandu umat manusia ke arah kejayaan di dunia dan juga di akhirat. Baginda telah berjaya menyebarkan Islam sehingga agama Islam itu mampu berdiri kukuh hingga ke saat ini. Baginda telah berjaya membangun struktur kehidupan yang menyeluruh dan sempurna bagi mencapai kejayaan hidup dunia dan akhirat, dengan menjadikan akhirat itu sebagai matlamat yang terakhir dan kekal abadi. Allah Subhanahu wa taala memberi penghormatan yang tiada tolak bandingnya dengan meletakkan kedudukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu pada tempat yang tinggi dan amat istimewa di sisinya. Begitu juga dalam kalangan umat Islam sendiri. Baginda amat dikasihi, dicintai dan disanjungi. Auda pendengar muslimin muslimat yang kami hormati sekalian, alhamdulillah pada ketika ini dari Masjid Omar Ali Saifuddin Bandar Seri Begawan, kelihatan para jemaah yang terdiri daripada ahli jawatan kuasa, jemputan-jemputan khas juga peserta dikir sudah pun memenuhi ruangan sembahyang di Masjid Omar Ali Saifuddin di Ibu Negara ini. Dan insyaAllah untuk malam ini saya kongsikan kepada auda atur cara majlis pembukaan dikir 12 malam berturut-turut bagi masjid-masjid, surau dan balai ibadat seluruh negara sempena sambutan Maulud Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bagi tahun ini. InsyaAllah nanti majlis ini akan dibukakan

ataupun dimulakan dengan bacaan surah Al-Fatihah yang akan dipimpin oleh tetamu kehormat yang berhormat Pengiran Datuk Seri Setia Haji Muhammad Tashim bin Pengiran Haji Hassan, Menteri Hal Ehwal Ugama Negara Brunei Darussalam. Setelah itu, kita akan sama-sama mengikuti sebuah tazkirah yang mana akan disampaikan oleh Yang Mulia Ustaz Haji Ahmad Muzaffar bin Haji Marsidi, penceramah Pusat Dakwah Islamiah Kementerian Hal Ehwal Ugama. Manakala dikir-dikir pula, nanti insyaAllah kita akan ikuti juga. Ini gabungan dikir yang seringkali kita ikuti ataupun dengarkan, dan juga mungkin ada yang kurang mendengarkan, di mana akan dibawakan nanti juga dikir-dikir Brunei. Antara dikir yang akan dibawakan nanti adalah dikir Assalamualaika, yang mana akan dibawakan oleh pasukan dikir dari Masjid Omar Ali Saifuddin. Berikutnya dikir Khairuman Udana Laila yang dibawakan oleh pasukan dikir Kampung Belimbing Subuk. Manakala dikir Tanakal Indara dibawakan oleh Persatuan Perangkap. Seterusnya dikir Alhamdu yang akan dibawakan oleh Persatuan Dikir Warga Emas. Manakala dikir Ashrakal akan dibawakan oleh pasukan dikir Jabatan Pengajian Islam. Dan setelah kita mendengarkan ataupun mengikuti dikir-dikir yang akan dibawakan nanti, insyaAllah doa dikir pula akan dibacakan oleh Yang Mulia Awang Khairul Arifin bin Haji Yusof, Pegawai Masjid, Masjid Omar Ali Saifuddin. Dan bercerita mengenai dengan dikir Brunei yang seringkali kita dengarkan khususnya pada bulan Rabiul Awal ini, Auda, dikir Brunei merupakan salah satu khazanah berharga yang diwarisi oleh masyarakat Melayu Brunei dan merupakan salah satu bentuk kebudayaan berteraskan keagamaan. Ini yang telah diamalkan ya dalam kehidupan masyarakat tempatan sejak zaman berzaman. Dan istilah dikir ini, Auda, berasal daripada perkataan Arab iaitu zikir yang bermaksud memperingati. Manakala bait-bait dikir ini pula mengandungi selawat dan salam serta kisah kehidupan dan kepribadian agung junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan pelbagai keistimewaan. Dan Auda, untuk dikir ini pula amat baik juga untuk sekiranya kalau kita dalami makna-makna bait yang ada di dalam dikir-dikir tersebut. Seperti yang saya katakan tadi, di dalamnya ada selawat dan kisah kehidupan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan sudah tentunya siapa yang membaca selawat dan salam serta menghayati akan kisah-kisah teragung baginda akan beroleh pahala, berkat dan rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala dan syafaat daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah yang dikejar oleh umat Islam, iaitu syafaat daripada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, Auda pendengar muslimin muslimat yang dirahmati Allah, yang baru saja mengikuti kami menerusi siaran radio, Auda pada ketika ini mengikuti siaran langsung majlis pembukaan dikir 12 malam berturut-turut bagi masjid-masjid, surau dan balai ibadat seluruh negara sempena sambutan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bagi tahun 1448 Hijrah bersamaan 2026 Masihi. Ada sudah menjadi tradisi ataupun lumrah di negara kita di mana kita akan menyambut bulan kelahiran baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini dengan mengadakan dikir 12 malam berturut-turut. Dan Auda, sebagai umat Islam, antara cara kita bagi menzahirkan tanda cinta dan tanda kasih terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana jelas disebutkan dalam ajaran Islam antaranya mentaati segala suruhan dan meninggalkan segala larangan baginda, kedua meneladani akhlak baginda, dan yang ketiga menghidupkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan berpegang teguh kepada ajaran Al-Quran dan sunnah baginda. Dan berikutnya seperti yang sering kita dengarkan, iaitu memperbanyakkan ucapan selawat dan salam ke atas Rasulullah.

Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Amma ba'd. Yang berhormat Menteri Hal Ehwal Ugama serta para hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita pun telah memasuki bulan kelahiran seorang insan yang mulia, Nabi kita ni, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sejak daripada Nabi Adam alaihi salam sehinggalah Nabi kita ni, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, semua membawa message yang satu, iaitu message La ilaha illallah, tiada Tuhan yang berhak disembah, yang layak disembah melainkan Allah subhanahu wa ta'ala. Indah berubah daripada dulu sampai dah sekarang ini. Dan ia bukanlah sekadar tradisi. Message yang turun-temurun tadi bukan sekadar tradisi, tapi untuk mengingatkan kepada semua umat manusia tentang hakikat perhambaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, "Inna mathali wa mathalil anbiya min qabli kamathali rajulin bana bunyanan fa ahsanahu wa ajmalah illa mawdi'i labinah zawiyatin min zawayah faja'ala an-nasu yatufuna bi wa ya'jabuna lahu wa yaqulun هلا وضعت هذه اللبنة قال فأنا اللبنة وأنا خاتم النبيين. Aku dan para anbiya sebelumku ibarat satu bangunan yang dibina oleh seseorang, lalu ia membinanya dengan baik dan dipercantikkannya, kecuali pada tempat yang ada sekeping batu bata pada satu sudut. Maka orang ramai datang mengelilinginya dan kagum melihat binaan ini tadi dan berkata, mengapa indah diletakkan seketul batu bata di tempat yang kosong tadi?

di satu sudut. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, akulah batu bata itu dan akulah penyudah sekalian Nabi. Setelah dunia gelap gelita, dunia kembali terang benderang dengan cahaya dengan kebangkitan seorang Nabi sallallahu alaihi wasallam, khatamul anbiya. Jikalau kita ni amat amati, misi kerasulan bukan dimulai dengan meruntuhkan patung-patung berhala yang ada di tanah Arab pada ketika itu. Tapi misi kerasulan dimulakan dengan menghidupkan tauhid dalam jiwa-jiwa manusia. Bermula dengan dakwah Nabi di Makkah selama 13 tahun, tarbiyah yang diterapkan banyak berputar sekitar pembinaan akidah. Ini dapat kita lihat kalau membuka Al-Quran Al-Karim, melihat surah-surah Makkiyah, mesej-mesej yang di dalamnya mengenai pembinaan iman, mengenai syurga dan neraka, mengenai akhirat, mengenai akhlak mulia dan sejarah-sejarah umat-umat terdahulu, semuanya untuk pembinaan akidah. Jadi pembinaan modal insan berteraskan akidah inilah yang pada akhirnya menjadi batu bata yang menghidupkan, membangunkan negara Islam yang pertama, iaitu Madinah Al-Munawwarah. Dalam menyambut Maulidur Rasul pada tahun ini, marilah kita ini sama-sama mengulakan dengan mendidik diri sendiri dan ahli keluarga kita ni dengan mengukuhkan akidah. Yang pertama sekali, banyakkan membaca Al-Quran dan mentadabbur Al-Quran, sebaiknya dengan dibimbing oleh para pembimbing yang bertauliah. Yang kedua, memahami Asmaul Husna, nama-nama Allah Ta'ala dan sifat-sifat Allah Ta'ala untuk lebih kenal, lebih dekat dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan yang ketiga, hayati sirah nabawiyah, bukan sekadar ingat fakta, tapi untuk mendapatkan apakah ia pengajaran daripada setiap episod kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Profesor Dr. Sa'id Ramadan Al-Buti dalam kitabnya Fiqh Sirah menyebutkan, tujuan mengkaji riwayat hidup Rasulullah dan penganalisaannya bukanlah semata-mata untuk melihat kejadian-kejadian dan episod-episod yang bersejarah, tetapi tujuan pokok dan kajiannya ialah supaya setiap Muslim dapat memahami, menganggap dan menggambarkan bahawa hakikat zahir dan batin Islam semuanya teradun di dalam penghidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sendiri. Gambaran dan anggapan ini akan timbul dan wujud setelah seseorang Muslim itu dapat memahami dengan benar segala hikmah dan keistimewaan prinsip-prinsip dan dasar-dasar Islam satu persatu. Kajian riwayat hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengumpul hakikat dan intisari dasar-dasar Islam. Kemudian dipadankan dan disesuaikan dengan contoh Islam, iaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi di antara nikmat rahmat Allah Taala kepada kita ni semua ni, bukan setakat diturunkan hukum hakam, diturunkan syariat, tapi diturunkan juga model siapa yang patut kita sama-sama contohi, iaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga dengan menghayati sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam akan melembutkan hati kita ni semua untuk menghayati setiap bait, setiap selawat yang akan kita ni sama-sama panjatkan ke atas baginda. Sebuah hadis daripada Abdullah bin Mas'ud bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Aulan nas bi yaumil qiyamah aktsaruhum alayya salatan." Orang yang paling dekat denganku pada hari kiamat adalah yang paling banyak bersalawat kepadaku. Jadi semoga hidup kita ini semua sentiasa terang dengan cahaya akidah Ahli Sunnah wal Jamaah, mengikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.